Now let's go to the next one. We need to know that the International Day on Biodiversity John Nape, ibu kau meruak ini depan saya, wabi saya wawani mei ni katua diri. Tapi tu ni yang ibu kini pun ini teri tani meau. John Nape ni teri kaya ibu wawat tengah wabi mau nawa. Oh ibu putu John, arah kau makur iya pera. Ibu kini do takin arah Nape. Kini pas tu wawani ibu kau Nape John Nape. Ada ibu putu kata ibu kau meru. Ibu kini depan era ini kahawa kaya. Ikan tau roin kerana pera nak kau ibu putu nama tarungurungun. Anak war di tau pera kini pas hari esen kau roin. Ni terai kakak kakuru. Ion, kau kini nontar ruan cerita ni mau di Eropa. Enak tiba tu ibu kini mau roin, mengor roin, merudungin orang kita kini tinggi bas. Cerita ni mau pun engai awin kau payah nerat tapanin. Ni mua mai tari awal tiada. Ada erik ada yai awin kanara. Ni mera ada payin orang ada kari kemana amora ada lagi. Kau kini ibu kini anak makuri ni kai tara kanganga. Aku erik erik mau bibita kini kanon tepung kita climate change. Enak orang waktu buka meru, ni kau ringa iyo iron tepota kini makuri bukin environmenta. Apa? Aku rikira kento unik ing kete melat. Ni mangan nade, abisin teraruan tu taparin kete ECT. Dona ni merapatan, dorong dikira ke, dorong environment, youth, club. Aku tapi warigi, ni kau rai wagi dorong tu unik itu. Takati ibu-ibu, aku takai sakit. Hari anak poga tu tokoa, anak urupai bukta kini kanon pung. Aku ya mama kuri nurupai, amata. E kakawa ki rora ni kapele to waya ni karikepei o ni pupu ki me pota ki ora pata I kaka kokoro opo ni tapota nama tan tapona ko yoni kilibas. Pasinata I kakawa ki na opongin opongonan terita ni meung tararua ipa aongan na kiruota ki. Aika itake uwa maguri esikona ni koroi papokan tararuan aradita ni meung. To wana katokan takarina ko meange na kia kaka uwa katokan akawa ki ni ika ikawarileke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung tenuwa unika ki ni tetomo. Aw kain nama rakin ni aku yang aku, awa, taruhan tahun kampung ini bugi yamen, ni mewa, katokan tu rupa ini aku ni merintari, awan tiap ni aku yang aku, aw nana, apa pun tahu bugi ni kain nama me amusu, onawa, dia kini ya kain mengara, dorora kain narakawa, pa anakku nanota, ni kakawa kini narai tadi mewu, ani kerjepe ini buka taruhan, isua, katokan, dia kini narokai kakawa kini naruntutong, awa itu kawanua, kawa kini ni mewun. Jadi, auto itu entari. Ewa lah tenas ini kelipas. Sawa yang data ki, awak ni kerja pun entar ruah. Ni kamera, awak ni kat timah tuar data ni mewu pukiran kai, antai kara rogo, kai kelipas.

0: angan yak yuta roy. Yerang kaya kan ka buta ki pasin nai kai. Ai bun ko korora di chogoma. Para kin te meta di skibis edmen ni ngongo. Yanang ni minu atu.
1: Sinang na watay rum. Wak yuta na run na ora kai kai. Kakawong roy. Wakuangan ni metata. Antuk yam nana wawa.
2: Inarian ni metata. Pati trokoma ki ora kin te meta. Meti skibis ki te men ni ngongo. Pun na ora kai karangin nevevi. O si te pu warun neveya. Narun. Tebuangan ipai kita kuni kai me ayai rona menin tiara kini narun tiara tekaiveri pai ni mesu awamai siriki. Temehan tetapu ipai susu kerawat awameta ayai. Awai tau tauan tiawameta ayai rona menin nara kai kai. Meka corona pada trakoma eve mentianango ngkane sikura metan tiawameta ayai rona menin te trakoma. Kaya menga wasana kunte menna.

Imera, ada apa ini orang? Ada kari kemari? Oh, murah ada lagi. Kakawa kina ibu kin, anak makuri nikah itara kanganga. Aku ini kiri kena bibita kini kamu itu pun kita climate change. Enak orang waktu buka meru, nikah orang ayu iron itu pota kini makuri ibu kin environmenta. Apa? Aku kira kento orang ini kita melat. Ni mana nade? Abisin teraruan tu, tapi ini kita ECT. Dona kini merapatan, dorong dikira kini. Dorong the environment, youth, club. Oh, tapi warigi, nikah orang waki dorong tu ni kita. Takati ibu-ibu, awak takai sakit. Hari anak poga tu tokoa, anak urupai bila kini kanungan pung, awak yang mama kurin urupai, amata. Eka kawan kita orang ni kapeli tu waya ni kari kepegi, awak ni popo ni pota ki orang patai kaka kahoro, awak pun tebo tan nama tan tapo nak yoni kiri pas. Pasinata eka kawan kini awak pungin, awak pungan antri tan meong teraruai pa, awak mana kiri otak? Aika ita ke uwa maguri, esko nani koroi, popo kan teraruan aradi tan meong. Tu wana, katokan takari nak meong ni kaka, uwa. Patokan akawaki ni ka ikawareke ke akawaki ni ka na yetai ni kapung tenuwa unika kin tetongo au kain na marake ni aka yanako auwa tararuan tabun kapung ni bugi yamen ni meuwa patokan to rupai na kon merintari au wantepe ni aka yanako au nana apun to bugi ni kain na no me amusu onowa de yakini ni kain mengara torora kain na kawa pa anakona nota ni kakawaki na rarita ni meu au ni karikepe ni boka tararuana Isua, katokan, eri akin naroka ika kakawagin naruntutong, awa itakawanua kawagina ni meaun, tiyane autolutin tali. Ewa ratina sinikiribas. Sa wayang deitaki, awa nikarikipay itararuwa, nikamanua, awa nikatihim na toa ralita ni meaupugilang kay, awa ntahe kararugo, kain kiribas.

0: 好，我不能让用 Melody FM 89.9，我不会的，明天明天晚的明晚。Anda dah yang kan dari senang wah kita kau nari mui nak iya muka orang dari dari mewa ke bukit nama kakak ki bos. Kau ya kau kan kan aku am kati keroy ayong kan yang tay naran mewa ke ke. Naran aku pun tata ni ya ya ya sena angan muara respons an naran mewa ke. Adi apa utok kat dari mewa ke ke HIV. Sena angan nama tata yang raya kita nana rongrong imain pus mayan tayan tadi pun.
1: Melody kain gini pes. May makin na korre. Tiyonon day na, tawaki, na panta. E pero nga din ako nam ni mawaki ang tuwi kayo. Mente po ta gibugin ti Mauri, ako to giyora kinimanga na, alita pi matiyora ki, eti HIV, yon na pera, ay kilibas. E kamito ato po ta gibugin ti Mauri tiyon na pa, kiti tabi UHO, pati HIV. Ngayang kay towa na may po kon ora ki, ali erigipa, anatapia yang po ta kiti Mauri tiyon na pa. E katawtawa gipa, inakun ti maysaye, apa yang mewah, tersemari tuan ti milion masih yang kai, aika asa ni buat mewi yang menti orang kayu. Oh, enakun apa yang tersemari wanung ti milion masih yang kai, aika ati metuan yang mereka menti orang ayu, nda penin wo tengah apa yang mewah. Teh HIV, erota tiada nape panin. Ani nana napa, si teh metuan yang mereka menti orang kayu, ya senape, ni bosan lagi menti buat tak ibu kini mewi, tiada nape. Bayi, apa tapi wo, nde bete bete, enora gigi gigi kini masih teh HIV, ya ya, narun tepe ABC. Ada sebuah kami nang ayat. Yang ini kita pernah soal orang kuat dikehendaki masing tiap orang kayu. Iluwi ake asen susu. Yang ini kita iluwi mendeka asen kami tua lagi pa. Ini kita iluwi ati cahwi. Oh yai, tak tahu tahu pa. Enapun ia ini kita kira kehendaki masing aika ada iluwi ati orang kayu. Kayu pun yai aika ati metuan suai susu. Aika aika wa yai ka. Ekorna ni busi ati orang kaya ati cahwi. Tuwana terutai tayin kapunganan. Nihida naika asen kapungan aki. Wow, takam nama mayroon desina. Ayah itu na THIV, tenua, temaguri me ikuak, digi temaguri me terara, awa, tevene ni bule ayah kimi ano nak ia kapungan antuk antam, asina kangan kau wadai kaya pusing tiara kayu, katih me tuat esoi bukin atakina, pokok pakaiya me tiara kayu, kau wadai kaya kaya pun katoka kapungan antur taytay, ayah kimi ano kaya kapungan ant neila neika asen kapungan aki, kapungan ant tenangua ni pay, taya kau kumakuri, ia me ti ikuak. Kapungan na terapan ni kamenu menu, kita kontom minun ang tetain, tebe ni nipure, ayakin menu. Ke siuku, merom, asite menu. Takauling pa, ikakawa kinipa mo na payan tisiso ang THIV, ilo uya pi kuku. Aungan na tayo pa, apakaya na teora kayo. Ayo tisiso, ali, inakamenu anasiya, ali ilo ni pilitoya pa, inakilig ilo na THIV. Ibukinta kami atata yon rongrong ang THIV. Leita kina obisin THIV, denamban terapon na isuwa ni mewa wawa, wawa takuruan uwa isuwa awa, na wantabakuri. Eta uroi obisin THIV ni karawa tisizuan THIV, o temeroro ayonus na uraki aki arika ilo uye THIV. Samona paya merurungira men teoraki at THIV, yongan waririka busina, yon apela akilipas.

0: Ah, taran ni yaitu temara dan utare pon ni kia, te takan tani ngapa? Kau yaitu sama kuri kia to kua to cara pelam kain ukiri kaki. Ya, dari tadi kita takan meori me takan kati kiroa ya pes men am tapane ko kua ngurame yai. Dikina kau mungkin yang tahu kau sepanjang umur ngurai dari kira yang meori FM 89. Ayo, tene meawa kia suwa kina nona kia mawani kakagi pos. Are nakona leisi ko meam koraki. Rorom, mamusu, are meemeten nanom. Entah apa yang aku kokoro, kira entah apa nape yang arah ruah. Ayere, tetapi ayun kaya tadi metuan marah rau telepon, sena kau kari kita tadi nakut nara aras apa botok a orang net dari mewak ya.
1: Kali gini pes, mei makin nak korre, jauh nundai na, tawaki ne panpa. Iperung aja nakut nami mewak yang tuh wika yo, mente botok ibu gini temeuri, aku tu kira kini mangan na, ada tapi mete kira ki, hati HIV yon ne pera, aki pes. Kami metua to bota ki bugin de maurin chon napa ki de WHO pati HIV ngayang kai to wana mai pokon oraki are erigpa anata pe yanga bota ki de mauri chon napa e kada to wagpa ina kun te mai sae apu i mewa te simare to wana te million mai si yang kai aika asan po mewi ya men te oraka yo o ina kun apu i te simare wanu te million mai si yang kai aika ati metua ni meka me te oraki ayo nda penen wo tanga wo pi mewa te HIV e rota chon napa panin Ari nanu napa si te imeto ani meka me te orka yo ya serpe ndi bosina ki mento bota ki pugin te meuri ndi on napa pa ye apa te bewa ndi pete pege e inora ki digira ki mai sin te HIV yoya narun te pe APC ari si wakani na ngaya yoni ki pesa inora ki wari ki mai sin te orka yo ido wiya ke asan susu ye inka iro men ngai ka asan kama to agi pa ere ke ido wiya te HIV o ye tratau tau pa ena ponia iri ki kera ken mai sia ai ka ari ki ido wiya te orka yo kai pun Yai yai ka tima tuan suai sisu. Hai kai kawa yai ka, tekuana nibusi yai teoraka te HIV. Tuwana, terutaitai ni kapunganan, neilai naika asen kapunganaki. Uwa, teka memme meiroon desina, ayya iroona te HIV. Tenua, temakuri me ikuaki, digi temakuri me terara. Awa, tebena nibure ayya kimeno, nakia kapunganan teko antamu. Aosina kangaani ka warelekea busin teoraka yu, ka tima tuate suai bukin atakina, pakopaka ya me teoraka ayu. Kawareke ake pun katoka kapongan tirotaitai ayaki meno ke kapongan neira neika asen kapongaki kapongan tenangu ani pei ntaya ko kumakuri yei meti kwaki kapongan tera pani kameno meno ke to konta mino ntetai tebe ne bure ayaki meno ke siuku da rom asite meno takauri pa e kakawa kine pa moni pa yente si so de chaiwi ido yeb ko ko Awan ada iapa apa kaya mete orang kayu ayu desu ada enak mana orang Asia ada orang ni beritahu iapa enak ini kerana orang teh HIV. Ibu kita kami ada tak yang orang orang teh HIV. Lihat lagi mana obisin teh HIV dengan bantara pon na isu ane mewah wawah wawah tak perlu orang orang isu wawah na wanita bagori. Entah orang obisin teh HIV ni kerana orang isu orang teh HIV. Atau meroro ayunus na orang akhir hari kerana wujud teh HIV. Semua orang bayar merungi ramen teh orang teh HIV. Yang orang mula-mula busina, yang apa lah, agi ni pas.

0: Ah, na, Karina, tara po niya ako sa iyo. May uritin niya wa, kya?
1: May uritin
0: ko, ikaw tara po niya. May
1: uritin.
0: Ko tara po niya.
1: Hello?
0: Ngayon, ako na may uritin ke, tini may wa, kya ko tara po niya. Ah, si tepo yai te takangan nara tarepo na iyo ke ang kayerang ini meta tate pana me ya ki ote. Te te ke ka ke me ngen nan ne sina mangan ora di ka ke imena. Meuri tene me wa ke.
1: Meuri tene me wa. Meuri.
0: Meuri ko ko tarepon me ya.
1: Ah, me yon de ga.
0: Kona meuri meni pio amma te te sisiraki na koi me kāngai. Kona ngai esi kia kairua kia kāngai te sisiraki ayu. Te HIV ere kenkai bata wana na tapia ianga te pōtaki puken te meuri nte on nāpe. E sāne kia kairua.
1: Ebo nangisaru.
0: Aia nangis, kana kua mkati kiroi. Mai
1: korara patele meua kia. Yabu kati kiroi mwana ni sireta kai kōgi. Ako narau. Jika dikeroyak, nasib bagi si Nituanis, si Tawan, si Kristi, si Sidere, si Muniko, oi mana ya ring, tentawa. Oh, jika dikeroyak, nasib bagi si Sidere, dikeroyak, si, si, tentawa bagi si Sidere, tentawa mana Muniko. Ada kerajaan ni, time tarawih je tak. Semua ni ni rusi, orang ni cawan ni, ceri umur mana gua pergi, jinbo buso, jinbo tam, ini ni, ini poni. Ada kerajaan ni, buso bawa ni tani, tuh tarawih, tentang nang. Ayo ada kerajaan ni, tapi sih kan nak kain mana pun tak ada kain kain ni. Ia ada kerajaan ni kain ni tak asing nak kira ni. Negeri ni ya. Ia ada kerajaan ni tapi kain di kiri kiri ni ada. Ada kain tak konten ni macam. Ada kerajaan ni kain di tarik tarik.
0: Kalau hujan, tapi kalau kita ringkete ni mewah kan, dapat sampai ya. Kalau kita, aku nak cara pernah katikiroi, menam tapi kan ni kyo, kena titikiroi dikit, men yon peom kyo, nak kau ya kan aku kuat katikiroi ya dikit, ina nanti dapat sampai ya yo. Te tangkai, tapi mewah muat menis nak kau nenowa. Yon kawai nan loro konto kina tene mea wakia sana kwa kari kita tayong raya kila nana rungurungu responsa.
2: Kani gini pes, may makin na korore, jono nday na, tawaki, me panata. E pero nga gina kong namni mea wakia nito wika yu, mente po taki bugin ti meuri, ako to giora gini maanga na, arita pi meti oraki, eti HIV yon na pera, ay gini pes. Eka meto ato po taki bugin ti meuri nito on nape, kiti tabi UHO, pati HIV, ngayang kai towana may po kon oraki, Ari erigpa ana tapi yang apa tak kinti mauri John nape? Ya kata utawa gpa ena kun te mai saya apa i meawa tesi mari tu wana timilion mai si yang kai aika asa ni po meawi amen te ora kayu o ena kun apa i tesi mari wanu wate milion mai si yang kai aika ati me tu wani meaka me te ora kayu nda penin wo tanga wo pi meawa te HIV erota John nape panin ari nanu napa si te me tu wani meaka me te ora kayu Ya serpe, ni bosina ki mento bota ki bukin te meuri, nte on nape. Pa iye I, abe tepe uwa, nte pete peke, e inora ki digira kini maisi nte HIV, yoya, naro tepe IPC, arisi wakani me ngaya. Yoni ki nipesa inora ki wadire kini maisi nte ora kayu, ilo uya ke asan nsuso. Ye inka ilo amenda ika asan kamento hake pa, erika ilo uya te HIV. O iye, takatau tau pa, inaponi iye iliki kira kini maisi ya, aika arika ilo uya, te ora kayu, nka ipun. Yai yai ka te metuwa nsuwa isisuo. Haikai kawa yai ka, ekwana nibusi yai te oraka te HIV. Te wana, te rutaitai nka pungan naan, ne ilai naika asen nka pungan haki. Wawa, teka memme meiro ntesina, ayah ilo na teh cahwi, tenua, temaguri me ikuaki, digi temaguri me terara, awa, tebene ni bule ayah kimi ano nak ia kapungan antek antam, asina kangan kau warik ia pusing cewara kayu, katih me tua desoi bukin atakina, pokok pakaiya me cewara kayu, kau warik ia ke pun katoka kapungan antek cerutai tay. Aya kimano ke kapongan neira neka asen kapongonaki kapongana tenangwa ni pei ntaya ko kumakuri yei metei kwaki kapongana tera pani kamenano ke to konta mino ntetain tevene ne bure aya kimano ke siuku berom asitemano tauri ni pa e kakawa kinaba mona pa yente si so de chaivi ido uye de koko awan na taya pa apa kaya na teora kayo ayo de so ale ena kamano wana sia ari lano ni birito yapa ena kidege ro na te chaivi Ibukin tak kena tata yang orang orang dengan HIV. Dari tak kena obsin dengan HIV. Dengan bantar pohon na isuan yang mewah wawa. Wawa tak perlu wanu wa isuwa wawa. Na wanita bakuri. Eta urai obsin dengan HIV. Ni karawa tisuan dengan HIV. Ate meroro ayunus. Na goraki. Aki arik ilo wia dengan HIV. Samone paya merungi ramen teorki. Ate HIV. Yang anu ngadirik busina. Yon. Apera. Aki dipas. Aki dipas.

Oh ya kuat orang kaya nak kontiawa, ono wa asna nohoran kanya tarapona kena kona, doko nak kona rani mewa kia, arah nampan isu wan mewa kia taporo wawa, awa isu wan mewa.

0: Oh, ipun si suwari kita bini semang kaya ya boroi tiawano atau ita para kaya ko kuakan karena kuam katiki roi na kaya am koraki ake kuararana ku mengaiya ayu am taike ayre nangat te tapi uat tei kanta dengan dokon nau telepon karena ro napa tei metuan napa te temara raya i oh semanga ko kari kita tei na kuan nara responsan nara mewak ya ayre tirana ko kanwan nam tai mai kanen ko yane to ko ba ki me karwan na ko am ka tai ki ki ke to ang ko ye ko ko ngura me ni pyom te ka me yon te pas ki an yang wana pe run de kanwan de ta ka tai ki ayo am ara ne me wa ki ar ste me to ang kai wa ki yon me uri fa mai chen am pai nai sana no ra ri kara tare pon re me na ana ka ri nan kan ne ko sa yo me uri te me wa ki
1: Mauri,
0: Mauri, kau tarik pon Maya.
1: Mayampo.
0: Mauri Mayampo, tete si sira kaya kangai. Kona kangai es kaya kairua. Oh, metai kamai siroya. E kangai ngadi kende HIV roya. Esane kaya kairua.
1: Kaya
0: kairua. Ayah pernah ngi siroya. Naga naku am katik roy.
1: Ngai pinta katik roy mana kau ingin nyawa aja. Bukan tayo. Tentang katikiro ini, ako yan, nasiray ka lang sabi niya, lukumiya kay, may birin niyo, tentang ako yan. Tentang katikiro ini, ako yan, ako rin dito na na. May kamo, may naisipo, wakay na yaw. O kanta niya na nakabi niyo. Maraw po, nakabi niyo, tapo nakabi niyo. Para ba tayo may wakil?
0: Kurang darah pangkuin dalam katikiroi mereka ni kyo, jadi tadi ke panam katikiroi, nak kau yang kan aku kuat katikiroi ya kyo, itu aku parah gini mui ngare-ngare, anak katikiroi dia, men, kau yang dalam tapan aku kuarani ramai ya, asalnya nora dikit tuan ada telepon.
1: Ya,

0: tarane ya ite. Tiada mana utare poni kia ata. Senang kau katitai nak nara ni mewah kian kaya tapi nak pangkain wakan pupun nara tay. Senang kau katitai awan nere ya kain nara paya yeran. Aramuan tahun ni mewah kia pakin te tebakan tay.
1: Kain kiri pes, mai makin nak korre. Jauh nanti na, tawaki me pan. Iperung hati nak nampi mewah kian tu wikayu. Mentepota kibu kinti mewuri. Aku tu kiora kini mangan na. Arita bi metiora ki. Hati HIV yon nepera kiri pes. Kami tua tu buat tak ibu kita mewarin tuan apa? Kita WHO, pati HIV. Ngai yang kai tu wana mai pukon orang ki. Ada erik pa, anak tapi yang apa tak kita mewarin tuan apa? Ya kata tu wana pa, ina kun te mai saya, apa ini mewah? Tapi semari tu wana timilion mai si yang kai, aika asa ni buat mewui aman tiara kayu. Oh ina kun apa ini semari wana mu timilion mai si yang kai, aika ati metu wana mereka tiara kayu. Nda penin wau tengah wapi mewu. Tapi HIV, eru tak tuan apa panin? Ari nanu napa? Si teh metu ani mereka meteor kayu. Ya serapa? Ni bosina ki mentu bota kipu kinte mewuri. Tuan apa? Payai apa tapi uwa? Ntepetepe ke? Inora kiri kira kini mai sin teh HIV. Ya iya. Naron tepe APC. Ari si wakani mengaya. Ya ni kiri pasai inora kuwari kini mai sin teor kayu. Iruia ke asen susu. Ya inka iruia mendeka asen kama tuha ke pa? Eri ke iruia teh HIV. Ayai tak tahu tahu pa? Inaponia iri ki kira kene mai sia ai kari ki ruia tiara kayo kai pun yai ai ka tina tuan suai su ai kai kawa yai ka tekona ni busi ai tiara ka tei chaivi tuana tiru tai tai inka punganan ni ira dai ka asen ka punganaki wowa tekam nemme mai ron desina ai yai ron tei chaivi tenua temaguri me ikuaki digi temaguri me terara awa tevene ni bure ai akimano na

Andare pantangiate, yere nagi ronte, the ware terava, manere ne pari, macunayana pipkin, de tantina pongae. Menam tapanikora me ye upon poor isu onekai. Epo and one town on Ravaki, yapon a bad way when a coin can in town on Dina. Kuna mauri dikin tainga ponga yung kuya kwa usmaka ki en waa ki me karawan na kuspangam. Ayyo am tayarangin doirei pukini karawan na ku tapia mai ka kakawakin kai erangin mai turuturu tangay na ayyo. Tainga ponga yon kawainan mga pakaraki utantain tainga ponga ayyo ki ang ayari. Napantay me to amin na ustudio ikay anpun nangani ko wawam aninia ki ito ko panarangin kanakurawa sipangam mai kanne. An kau tanya pemetam nak kau mungkin yang tahu itu metuan kau ini ini metakan tani nga kau pada weekend ayerit nak pada kau ngaku mai kau ikut cara apa nana kurai nikiran kanuan nampung ane kau menga tapi nata ni yang oi pukin kanuan te tapi ngayu ayerit kau yang itu kau ngura mayon tepas mayon ipom mayon nam tracking kau itu tesa kapusika ako kete sa tiliva ki na tei me to anapan kakameo ko meikai ki tero pa na kona na pa antike na pam ta ki tene kwa waya ki na ipuki ne kanwan ta pangayo ai re tei me to dari kiu ngai me angko isna ku kurai ya ngong urai na ko ordinary ne ai ka kakameo wo ai ka dengar dengar na ko em tei nga pangai senangan matu ware jadi boy.

Kebun orang yang panan mau di FM macam nampai nain. Tapi mahu ada mana singkai ke, tapi mahu ada mana saya purai wanua. Udah ngate, tesang orang re teran wanua asna. Tahu orang kan jenis kanak kaya rakyat tanwata. Tengah apa ngayu, kena kena tangirakin aku ya. Tengah apa ngayu.

Karena kabar apa lagi? Ayo kan nanti aku nanti apa makin nanti. Tukaran ada anak orang anak anak kuah kain nak. Ate nam mouse. Kita nasi makin kuah katikin orang iya. Nenek orang kain nak iya. Ayo kan nanti kau mak.

mente, tak kau nanya tanya kian ya, ayah kau kau ira rawin tu kian nara, kau ngoran tanya ngapa ngayu te, takkan tanya ngapa, ayah nak rawi kanu nampung kau ya ni, ayah rukam katik rawi ke, kau ya ni, ya kiri kam tay, rana kanu nara, amma bani kakak plus ayu, pun tay nana bayu nak kau tanya ngapa, kia tay ira rame, arah tay mungkin ayu no warai te menis minte buina, men nam tak kau ni kau, kau tay metua nongoran me yai nana tanya ngapa ngayu. Tapi ni macam tu, kalau pun terdiri ngaji, nana tengah apa ngayu, ngaji dia na, pun kakak meow kau mai kai kian, karena aku rawakan wan nauri neri nana kau em terapa aku nak kurei, nak rawai nana kan wan nana kau makin mengaya. Saksi ngaya kau, di meri nana kau auri neri nana kau em, nana pun dengar yang me ayah, kakak tanwata arah pota kini makuri arah kampana me bisnes aje, popo toka nana pengoram. Ina non amuike na yo. Sina kamera mo ang kanin to korana mo ina tiausin samwa.

Kepentingan dong orang yang mau dia faham macam apa ini? Anak dia tu korana iron tu korai tu tu korapa macunan tu korana. Ibu kem. Tetapi ingkai wapi meten wadah minister nak kontepi meto wana sena. Tapi meto hari kini pun kakak mau kau meto tapi korari ki. Auri neri neka tangirai awak kakak dong orang ini nan tamaran te tengah pengen.

Mente, tu corona, pene, quas pasando un raquena, canurinante, coron, te pupane me pui, anaridiki, ni muando con te, tiaro, ni camesuyon, te, tia papa corona, conau, vandrena, quena, pene, ya caen, te, curupunarene, que arania pa, three boys. Ion, banan, meuri, FM 89.9, te pui, meisua, te menesen, caimin, te pui, metawana. Aya pandai tadi kita tak akan mengurai tak akan tiga orang nak kau ini nanan amtai nongong orang kita terang aku kanwan amtai mekan ne kau orang kai penyian kau ini nana penipu pot tetawanu terang aku am peperong ay pukin ka aya kata wanu kau ini petam kau ini mengam tau nawan te tetawanu ayu na te metuan dengar dengan nama kai asana kakak mengurai tadi kita pekora uring hari ini pun tapi mengawa kau nak nanan nongurai tanya nongurungu Aika penipu reide ya kia teme tuan kain ka kata urang waki. Ni perung aki men nanaru ni kari kerong rong panan kiri pas. Asana menganura tokorana imina ido ya kain merewen aru resingas.